matom Roso na samwa nya Weni matom Na unya ni panso ni matom Bompa yese radima Weni nya weni matom.